penny low, tika penny. Oh, when hello, debe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. A webu me penya, mukana webu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo